0: Okay,
1: sister.
0: Well,
1: Mkamba, how do you feel?
0: Ah, Mkamba, tapi mereka belum sah. Namun saya berada di sini agak cikir. Kali yang beliau kunwa, mama nenko, aman tu tawa. Nowadays tawa tawa babu nasa tuba ilu tuba ipa mai shaka. Mama nenko.
1: Mama kesi siapa sah dengan Afro? Bimu. Eh. Mesti bunuh kamu.